Akakwakakwaknya! Mangas nagwakas! Maninyagwakit! Palmnarikaingar! Palmnarikaingar! Palmnarikaingar! Kanyaya!